Kano tare da dan uwansa His Excellency Murtala Silagala Dima Garo zamu zabi Malam Ibrahim Shekarau zamu zabi Jaoji saboda Jaoji alkhairi ne waraka ne kuma zamu fito zamu zabi ADS Lungu da Sako domin shine wanda al'ummar karamar hukumar Tarauni ya kamata su sa a gaba a cikin zauren

Barka da zuwa jihar Kano da batun binkewa domin kaddamar da yakin neman zaben shi a shekarar 2027 gidan Allah. Da fatan za a yi taron lafiya a gama lafiya. Muna addu'ar Allah ya ba jam'iyyarmu ta APC nasara daga sama har ƙasa. Amin summa amin. Wannan sako ne daga mai girma shugaban kungiyar Tinubu Abubakar Sako Sako, injiniya a Atiku A. Ahmad Dunkurawa.